0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, mak lu robot.

0: dia gak bisa ngelawan.
1: Malu kaku.
0: Susah kayak gitu.
1: Malu gue pegang nyetrum.
0: Malu gue pukul tangguh patah.
1: Malu bunyi belentang.
0: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
1: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo bet.
0: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
1: No lagi nyenderan di samping colokan.
0: Malu di cas.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summarecon_mall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
5: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM. Hits terenak.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta FM,
3: hits terenak.

0: putarkan 100% lagu enak.
1: Bila memang
0: lagu baru terenak kayak yang ini.
2: Asli, beneran enak banget. Gak pernah bosan deh dengernya.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa

0: Yuto Januari Kristi, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok at summareconmall.bandung.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terena.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terenak.
2: Delta FM Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: nggak pakai bayar, nggak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok at summareconmall.bandung.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Filsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Soja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bondang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bondangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.
2: Waktu terus berlalu.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sao Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
2: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung
1: yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Antisipasi kejahatan jalanan saat libur sekolah, Kota Bandung gelar patroli gabungan. Kota Bandung apresiasi kontribusi kelompok tani jaga ketahanan pangan. Cegah kecelakaan lalu lintas, DPRD Kota Bandung dorong pembenahan Jalan Soekarno-Hatta. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah, pemerintah Kota Bandung mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program warga jaga kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya aksi begal. Farhan juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan dan ronda malam. Pasalnya peran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
3: Menjadi sebuah pola ketika libur sekolah ini banyak anak-anak kelebihan energi. Ketika anak-anak kelebihan energi ini ya ada beberapa yang kemudian menyalurkannya lewat kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan melanggar hukum. Makanya kita lakukan sekarang pengamanan. Dari beberapa berita yang kita lihat juga sendiri dan yang sudah ditindak oleh kepolisian dan juga dijaga oleh sahabat-sahabat kita dari TNI, itu memang rata-rata usia berapa para pelanggarnya? Masih pada remaja, jadi memang kita harus segera tekaninya.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, jajaran Forkopimda Kota Bandung bersama sejumlah instansi terkait menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kegiatan patroli gabungan juga menjadi wujud sinergi antara Polri, pemerintah Kota Bandung, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Kapolrestabes, kehadiran personel di lapangan saat patroli gabungan diharapkan mampu mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, menekan aksi kejahatan jalanan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
4: Kegiatan patroli ini kan kegiatan preventif, ya. Artinya menghilangkan tidak bertemunya niat dengan kesempatan. Jadi jangan sampai niat dengan kesempatan ini bertemu, kemudian menjadi suatu tindak pidana, menjadi suatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Saya sudah APB-kan terhadap kejahatan yang mengancam jiwa ataupun nyawa orang lain, tentu kami akan melakukan tindakan tegasnya. Tidak ada trennya, Bandung itu kondusif, cuma untuk memastikan kembali kepada masyarakat Bandung itu sendiri dan partai yang terhadap.
2: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengawasan terhadap rumah kos dan kontrakan melalui program layanan catatan informasi RW atau LACI RW. Melalui sistem tersebut, keberadaan penghuni kos dapat terdata dan dipantau hingga tingkat kewilayahan. Menurutnya, program LACI RW menjadi sarana pemerintah Kota Bandung melakukan pengawasan dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga. Seperti dilaporkan reporter Evida Mayanti, keberadaan sistem tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat deteksi dini di lingkungan permukiman sekaligus membangun kepedulian sosial di tingkat kewilayahan.
5: Kalau di Kota Bandung, kami punya yang namanya LACI RW. Nah, LACI RW itu layanan catatan informasi RW. Nah, para ketua RT, ketua RW itu setiap bulan kita tagih informasi. Jadi kita di Bandung mah sudah tahu di setiap RW ada berapa pintu kos-kosan, berapa pintu kontrakan, dan setiap warga itu kita data. Diperkirakan rata-rata nih, rata-rata ada sekitar 100 ribuan kamar kos-kosan dan kontrakan ya. Jadi 60 kali 1.597, 100 ribuan kos-kosan, kamar kontrakan di Kota Bandung yang kita pantau melalui layanan catatan informasi RW. Dan setiap 3 bulan sekali kita update. Nah, itu yang jadikan pantauan, jadi bukan rahasia.
2: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada para petani yang selama ini berkontribusi menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian perkotaan. Apresiasi diserahkan pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung bersama kelompok tani dari seluruh wilayah Kota Bandung. Saat menghadiri peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 di kantor DKPP Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku terkesan dengan kreativitas masyarakat dalam menyiasati keterbatasan lahan pertanian sebagai upaya membangun ketahanan pangan di Kota Bandung.
6: Karena bagaimanapun juga, Kota Bandung ini kan nggak punya lahan yang banyak untuk ladang pertanian atau lahan pertanian. Maka kita mengandalkan yang namanya kreativitas setiap warga. Tadi saya sangat terkesan dengan berbagai macam kreativitas yang tentu saja tujuannya untuk membangun ketahanan pangan.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Hari Krida Pertanian merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada para petani yang telah bekerja keras mempertahankan produksi pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan peringatan Hari Krida Pertanian tingkat Kota Bandung tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para petani, tapi juga sarana memamerkan berbagai produk pertanian unggulan Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut ditampilkan produk hasil kelompok tani dari 30 kecamatan di Kota Bandung, program Buruan Sae, serta berbagai produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Gingin, sektor pertanian Kota Bandung masih didominasi petani padi dan hortikultura. Meskipun merupakan kota metropolitan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektar lahan sawah aktif yang terus memproduksi padi untuk kebutuhan masyarakat.
7: Ini menjadi hari apresiasi atau penghargaan untuk para petani yang selama ini sudah berkerja keras untuk membangun ketahanan pangan, menjadikan pangan pertanian berkelanjutan. Dan inilah hari apresiasi itu setiap 21 Juni dan juga gelar produk pertanian Kota Bandung termasuk ada dari Pertuan Saya, ada dari GPM. Kelompok petani sendiri ada sekitar 45, karena itu tersebar ya, di luar Buruan Saya. Jadi kalau Buruan Saya kan hari ini ada 555, kalau itu dianggap juga sebagai bagian dari kelompok tani, yaitu 555 kelompok tani.
2: DPRD Kota Bandung mendorong agar pemerintah Kota Bandung berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk bersama-sama membenahi Jalan Soekarno-Hatta. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pembenahan dilakukan mulai dari kondisi jalan, penerangan hingga penambahan rambu-rambu sebagai upaya meminimalkan kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Asep juga meminta masyarakat, terutama para pengguna jalan, untuk mematuhi aturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.
8: Saya tegaskan lagi kepada pemerintah kota, agar ada perhatian khusus wayahna ya, wayahna pisan. Walaupun jalan bebas, jalan Soekarno-Hatta itu adalah kewenangan pusat, tapi wayahna pemerintah kota Bandung harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan di beberapa hari yang lalu saya sampaikan ke Pak Wali Kota, saya sampaikan juga ke Kapolrestabes, agar segera ini ditata ulang ya, apa itu jalannya ya, jangan sampai banyak yang berlubang, kemudian juga rambu lalu lintas, kemudian juga penerangan jalan, karena banyak sekali kasus kejadian, jangan sampai kita menunggu ada kejadian lagi kasus yang terjadi di jalan bebas di Soekarno-Hatta.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung mengerahkan hampir 2.000 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Henry, mengatakan sensus ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Nevi, pelaksanaan sensus di Kota Bandung sudah sesuai rencana karena hingga hari ke-10 sensus ekonomi 2026, pendataan mencapai 20% dari target 1,2 juta responden di Kota Bandung.
9: Kita sedang menyebarkan kurang lebih 1.909 petugas di seluruh wilayah Kota Bandung. Dan di dashboard kita sudah melihat pencapaian kita 20% responden kita sudah terdata. Kita mempunyai prelis yang menargetkan sekitar 1,2 juta responden, baik rumah tangga maupun unit usaha dengan istilah BKU, bangunan khusus usaha. Untuk melihat kenaikan dan penurunan harus dilihat dulu dari populasi awal ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan, kita sudah on the track. Jadi artinya 20% di hari 10 ini sudah merupakan di atas target harian dan kita posisi kedua di Jawa Barat pencapaian satupan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: RSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Chang Chuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bondang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bondangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
5: Enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
6: Kita sadari bersama.
5: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sao Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
1: Delta FM, hits terenak.

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: time to sleep.
1: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @sumareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bakenda. Di antos ya sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama.
1: Kota Bandung.
0: Gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bakpenda. Di antosnya, Kota Bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Pemilik lama. Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bakpenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Delta FM, hits terenak.
3: It is if everyone dies alone.
4: Does that scare you?
3: I don't want to be alone.

0: bener-bener enak banget, gak pernah bosan deh dengernya. Cause when you love someone,
1: you open up your heart. When you love someone, 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Delta FM, 100% lagu enak.
1: Lagu baru terenak di Delta FM.
2: Di Delta FM.
3: Ternyata aku tak kuat.
4: Ini dia Lingkaran Astrid.

terenak kayak yang ini. Walk me home in the day tonight. Di rumah, di jalan, di kantor, pokoknya di mana aja deh. Dengerin ya, ya cuma Delta FM.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: mendengarkan 100% lagu enak.
1: Bila memang
0: lagu baru terenak kayak yang ini.
2: Asli, beneran enak banget. Gak pernah bosan didengarnya.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

anak-anak kayak yang ini. A whole new

0: Delta FM 100% lagu enak. Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Lineupnya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

dengarkan 100% lagu enak. Itch, nanan solo. I'm going solo, la la la la la. Lagu baru terenak, kayak yang

0: dengerin ya. Ya cuma Delta FM. Dan terbukalah hatimu.
1: Delta FM 100% lagu enak.

0: rasakan 100% lagu enak.
1: Bila memang
0: lagu baru terenak kayak yang ini.
2: Asli, beneran enak banget. Gak pernah bosan deh dengernya.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Lagu baru terenak di Delta FM. Kau ulangi lagi oleh Elvan Saragi.

0: Delta FM, 100% lagu enak.
1: Lagu baru terenak di Delta FM.
2: Ini dia Hurt Me, Meghan Trainor.

0: di kantor, pokoknya di mana aja deh. Dengerin ya, ya cuma Delta FM. Dan terbukalah
1: hatimu. Delta FM, 100% lagu enak.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Lagu ini terdapat pada album Cinta yang dirilis pada tahun 1986 dan berbeda dari lagu-lagu lainnya yang banyak bercerita tentang cinta. Lagu ini mengambil tema yang tidak biasa, yaitu tentang keseruan dunia anak-anak. Musisi ADMS juga terlibat dalam album ini sebagai penata musik, dan album ini menjadi kerjasama terakhir Vina Panduwinata dengan label musik Jackson Records.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Yo, I'll see you in a minute.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sadari bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok at summareconmall.bandung.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.